best. Do your thing, honey. Assalamu alaikum, no de ke me gosh, de ve famatin kolavant, be mahabe funa hamavaran ufa, de havida ke demo. Me this tea time request to me show a kumbadukulan ufa. Me han fish again show a bam gefrisat me hulwa, lige to tibe funa haman, not kurum gefrisatuli for me tea. Not kolavan PSM, me ah, me deliko, DFM 91, avaha message kola, message funwal and bear me a has for at the cake for satismati hulifa. Rit lavata ke jahan ge fursat e penge to hama message ka ay ko khas farata ka message me lava jahan ge fursat es hole fo mati me hore ha kama ka ko me ge show e samawara puri me show e gut ka khure dan ka me ummeed kurani show ko le dan me des fas kar baya hame me gadi ge tere ge hama message kura pa avin ke bachit ka ad lavata ke neste ve to varam asi ke kuran mawara he gam rit lava ko show me fashani hamaroli album bonus ਆਵੇਗੀ ਗੁਥੂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਰਮੀਜ਼ ਕਿਆ ਫਾਵੇ ਵੇਰੀ ਸਵਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਦਗੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਫਸ਼ੀ।